0: Ekologisi sa anakoi de it olu falalda. Eri hiera och paikkala shodasi ja dela mi dahpa huva topugostonlea.
1: Topugostonlea. Tadu ea.
2: Logda po NRK.
0: Logisi sa anakoi.